tla go rekela sefofane gona ka ke le ga tlo le jwa ke tla palamisa nongena tshepe go buisa mafatsenga.

sebeletso ke ratswa ke lesedi wa kho jacko Michael Jackson a man in the mirror pero mona ga onkela maduba light of my life ke ka mo rena re feheletsa tabatsa rona bo sumbona se go tlwaneng sa dituto tsa sele haye sebeletso ke ratswa nga ya lesedi ke le buila holo ke neilwe nkamane a tsa male mohlophisi ka nanelo motlui abri hantle mahlo ho ra ke ya le shume ditabatsena sa o qetela tsa letsa tsire di balwa ke mosiwa tswego.